0: ཁེ ཡོ གུ དེ ཨ ཅི རང ཁ དུ ཡིན ནེ ལེ དོ བོ དེ སོ ལོ མོ མོ ཡོ སི གི ཨ གེན ཚུ ལ ཕོམ ལ ཤི མོ དང ཡུ ཛ མོ ས ཨོ ཤི གོམ ཅི དེ མོ ཟང ཡེ ཆུ ནེ ཡ སམ ཤི ཐུ བ ཡིན ནེ རང ཆུ བི ཅི དེ མ ཛ ཉི དེ གོམ ཅི གི སེ ཅེ རང ཨ ས ཅེ ནམ ལིན ཅི ཡེ ཨ
1: ཤ ཡི དེ ཨོ ཡང ཡེ དེ སེ མེ ལུ མོ དོ བ ཉེ སེ མེ ཅི དོ བ ཅི
2: ཅི ལ
1: རང ཁ ལ སོ ཤི
0: རང དང དང གང ཚུ གོང ཚུ ཁ ཤེ སི ཡུ ཅི ལུ ཕོག ནེ ཅུ ད ཅེ ཐུ སུ ངེ
2: ང པི སོང ང ཅི མི
0: ཧོ ལ ཡི དེ གི སེ ང ཅུ གེ ཐོ ནེ ཤེ ན རང ཝ མ ཆམ དེ ཤོ ཅེ མི སི དང ན མ དེ ཉི དུ ཝ མ སི
2: རང ཁ ཅུ ཁ ཤེ ཡུ ཨ མ ཤེ ནེ ཧོ ལ ཡི དེ གི དེ ཁ ཁེ ཤེ མ
0: ཤེ དེ ན མི མ དོ ད ལུ ཅུ ང མེ སུ སུ པུ ཝ ཡ ཆམ དེ ཤོ ཝ ཤེ རང ཅུ ཤོ ཅེ གེ ཅུ ཝ ཡ ཆམ དེ མ ཤོ ཝ སི ཤེ བེ ད སི ཉེ དུ ཐ ཁ དུ
2: yang zhu nang ne zu zhi ga xin bie
3: xia yi tiao yang de de zhe hu qiu yu a ma ma zuo zhe zhe dong ni du ge a
0: nga chang nga ma suan za gu yu ko ge duo si ma de pi ne ri bu duo wei ye yi xi jie bi yu zhang ge bi za zhong yu zi du yu ce li a zhang ge ge dong qi zi yu ji bi qia xian de ni ni zhu a da zhe zhu zhu a zi dong
2: 然后就卡些鱼啊送我们的卡车是多的然后一边马到马来西亚对明老大马车轮那这个叫最人心的能西对西老一万米强用给出这都你是这住的送去爬的哦都要记了出这要多啊公个点点啊拿最低的主要有谁
3: 也让对的马来西亚呢同多新疆嘛固定的别想想呢西欧的更不同多昂拉哦芒果的话哦大大的芒果哦你也真是哦星期云南的罗永的芒果谁是敢激动请啊看谢谢加好电视啊他的要求不是 군인 니 피게 유자 갸제 세쇼리
1: 무메나 가르사오제 군이 단데 피게 렌조지 규무스 메자 또 저거 야 사야 주니 더럽시 老者 된다 singe 세날 규리 군야비 디리 마시비 뇨야 마시아
2: 아 쉐다 랑게랑아 쉐다 세나 야제 디용 마지
1: 네 할시 주이메 랑게 싱그지 자이 긴게 자호다 廖远虎你哪年退过去不是他都对的不过你几个来的我俺俺你大哥找我三年你不叫我要吗是你对的你不要是你不过几个来进不了是个去老赵你还真没心个预备老你话了俺俺最下手转下军队这边是电兵吧下手爸爸几个来输了几个进度
2: 啊这些马你不去宪兵呢
1: 等都就我进不是
2: 啊这真的那么学的
3: 他那俺俩最不会的你几个了亲你等都救不到几个多啊他爹爹了家家一个月啊些都是然后是女婿他爹爹这下呀咱们家一个人不要的老爷爹爹你他个都说有的哦给你路线那里家一个这边一个嘛估计 Reba, nga zhe rang ge tong xiu. Nian xin ge, jia yi ge zhong mu da liao yuan le yi ge chen du yao zhe. Yi ne ken zhe si zhu gu mian xin ge mian bu zha. Ran xue da, kong zu sum chung du ne, nim duo cang long qian ne, qiang bu xie zha yao zhe ba. Tan de ding zhe qiao du, su yi ne, sim nan mo ji bu yu guo xiu, zhe ba.

Agu, ni faham lah aku rasa dekwa kau tanya cik sudah selebih. Aku rasa tu lah. Nanti, mulai lesu kau sampai. Tapi aku rasa kau sampai macam ini, ngaya lagi.

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱད མི རིགས ki jeyu gelin kejin ki nedu imbari. Zumi inang, tang ki tang la todam cheze, ta sui tang la todam yakbo chetub. Tang nengyong cheze, ta sui tang juyong yakbo chetub. Tang nengyong chegui na, ngebar tu tang la todam tang, tang gyong we du si sib tu tang de, tang la todam tang, tang gyong we genji tengyu chegui. Rimka tang zinzu tang, tang yun, lejiba je changme, tang la todam tang tang gyong we chepsi ki genji ti, si je chepsi ki genji di zine, genji kuruwa tang, genji sheba, genji lakdara che di, tang yong ki nyamdu temzin chebe namba sangbu shik tuyogu, si nensye che yu. Zumi nang kuyo bara, jueja ting sib jing, langja ka sewe genji ma la tuyogu changdu tonggu. Tang la todam tang, tang yong gyuru go chiba tang, lejiba temzio yakbo cheba, wangchara tenne degui jundum cheba, mangchwa ki kebyan sungwa so la mikdi, tengwi tang, tang zu yi chwa yong ne tang nengyong ki chebyu genji sedun chegu. Pian yu degui tang, dikjim nemba, genji dandye so la mikne, rimka dikwi ki degui genji sebu chegu. Bungka ki temzin cheba tang, bungka ki ne cheba, tuengyu la gundi dungyur mikdi, genji tang legen kagui sungzhi che ne, lene jiki to genji nyi kurgyu langja shirisung. Guzhi bungka ki kumi shenda ki, tang la todam tang, tang gyong wei genji sedun chegu. Rengjun nembu tang, Pianzun degu, Pianzun chenggui rogram je chegiru mingne, Tangyun tang lejibe lene ki kyeju tang, lege tuengyu tang sungzhi che di, Tangyun tang lejibe shibze genji sedun chegu. Ne la pikxin chenrik tang tuinbara genji dati tongwe lamsu tuigu changdu tang di, chebu genji ne la pikba tang, genji langja tuendo tu kyuwa chegara. Jebo genji dandi ne la kebu tangne, tang la todam tang, tang gyunggiru gundi tongge she tang. Zumi inang, rimka tengwi tang tang zuyi, genji chadu kuruwa tang, zole la temzin, gen kuruwa yakbo che di, tabjo changma tang, kyebgung changma, luji changma che gi tang zugyong le dun la temzin lueme che gu. Tengwi ki suji tang la todam tang, tang gyung gen ki suji yakbo che di, tang zugyong che ba ni, genji tang, tang zugyong che giru temzin me che ba ni, genji inba. Tang zugyong che giru temzin me che ba ni, gen yakbo mi kuruwa inba che gi tawa tenzu che di, tang zugyong che be genji rinpa tarja ki tuengyo che gu. Rimka kuti lejibe, diktim nenshu tang, genji yakshu kurne todam yakbo che di. Rimba tarja ki genje ne, nenbu kuriyo doba tang, juezang xiongzang yongwa che gyo be nenshe che yu bari.
0: Gesi chikyab khan gesi lori chan ki, chini gebe ci so chi ni, gesi chikyab khan ki gyulen sonzo tsokyo nang ne, zhongyang chepsi chu ki tsontu tong, chikyab chuchi Xi Jinping ki, ki zhong ki zhiru nu ci, nye si zho gyo le tun xim chu ta, gui zhi nang gub nang we, so chi ke jing ki gong tun, lop chung ta la da nao zhi. Tsontu tong, mi ma, za zir zimba ta, ci so kong tu gurwa, gen zhin lin zhi, mo gui ta la, tun gyo rog zhi, dop shu jik zhi che che ne, nye si zho gyo ta, Chegi nyursi sogi zonai lengen ka likru chegobata. Mutu zhwa chebe mi nyushu yugu cuegyob chebata. Ceri tan tunbe gwane cuegyob chushu sudi rogyob chegen ka jikyur to pechu yabu chegwe. Shortu nyozi dengo ta dashib celin ta ngunchu ne nyenda donggyur shungnu gimne rogyob denja gyesung chegwe. Jinchu le tun shibza ta yabu chubata. Deba ta zhwa chemi nengmir chamgyong chedi. Chigwe kuisab ta. Kuygyub sogi chedab yabu chegwe. Geji ta, tuyngyur nyamli chegyur shungnu gimne. Kongzen chedin tuyto tu yongcha chibata jizogi tonne la yalen logwe. Jigsi gunchu tubu chene. Nyingi naso lipsi ta sigyur shungnu gibdi. Chegi nyursi ta todam chinu ngarwe chiru dangto mimangi tsaso ta gyuno dinja jizog kyun yong delin che yonggyur songgyur kangli chegwe. Shidunbri. 从地通创业给三号布置组准起足管给你是什么他从地通三号布置你听着见给孟西之贵拆给马拉一出去开启习近平却用了三七千的组准起够了规定又不动过他结果拆过

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 现在的你刚刚到西土市年不年也没有随便去了说不上我老三的地区当委长变成个女婿要是给我拿着的不过拿不着当现在让给工作永不没有送烟一杯啊让给三不上呗说不上没欺骗的给老爸妈差不赢了今晚呢让给七十幺岁控制铺路三路卡车当不赢呢让给谢把你个是呗让你也吃个是呗啊让给秘书拿两个阿不打就这多用这让给现多地里军事不起我等到军事这个没起笔的连年的有的有的有的